Numidang pung taret minit yang kai lantok chagani good evening Manipur. Numidang pung mapan minit manga naharol ki khonjel sandok chagani. Pung mapan minit kuntra manga Manipur firm isai sing tahan chagani. Numidang pung tara tongan tongan ba sai sakpa sing dagi git lantok chagani. Matang asida ngasigi sangai channel ki thamjari ba thoram sing khanghan jaba loijari.

Nim mana atekpa mahi chamas ama, champra mahi chamas ama, khoihi chamas ama, ising chamas manga ga tinaraga, nungti gi chakta atokpa matungda thaklobadi, patpa pombana chingba fahanba ngami. Masina ipai thifai basu fahali aduga, gonorrhea na chingba fingau chatpa sing fahanba dasu mateng pangi. Hai riba mahi asi chang naina numitara nimuk thaklobadi, datu laihau fauba fahanba ngami. Nim asi sukta nyoina charabasu yam nafai. Masi chabana ekoigi hakchangna kana bakayamarum piri. Chahi nifu dagi yang kai suraba mioi singna. Nim mana ngauraga nungti ki charabadi. Furi purang thungbangam de mahu pan bana chiklaba fauba mahu changbangam hande. Adubu masi ka hena yamna chasilabadi hakchangda sokpa pirai. Hidak oina khajik khajik tamak chabiradi hena safagani.

0: lamdam masida yauraklabada
1: Apollo Clinic Imphal
0: miram de satunu shelamadi matam manghandana world class health care gi kudong chabalobiu
1: expert doctor singa tathokta sintauba comprehensive health checkup advanced oriba diagnostic services
0: home sample collection chingba adomna pamliba service kudingmak mapham amatta da phangalliba
1: Apollo Clinic Imphal da ngasima glakpiduna lamdam masigi miyam da piriba thazaba yaraba quality leiba ana layengi kudong chabalobiu Apollo Clinic Imphal malom tuliyaima opposite territorial army gate contact details 6009586410
2: Akasbani Imphal hauji pungphama sita sandok cheri radio lila china siki damakla lila iba tekcham roshan singh lila puthokpa adhikari mayum gichandra sharma puthokpa da tengbangba athokpam subhas chandra singh hauji laizare radio lila china siki damakla
3: Mala, kanam terlebih tebra.
4: Hai ma, Sandhya, lahiro, sengu, si nepam si.
3: Kanam terudena, ima kau cetok ibra.
4: Luhung bawa mesaki, aduh, lak tuh tena lak puni kerja si gya.
3: Ya rani, cara gum si. Aku ke kelas hau ramale, aku tu cet pahau rasa hai bena, hai bela ini.
4: Hoi, hau rasa, aku tu duduk ini lak ini kelam bani. Aduh, ahan macam ni, nungai dong malik ko.
3: As, aidi hanya dong mandiri. Set pahor orang, sum tansil lagi na.
4: Aduh orang, tansil lagi na ba. Imana ba, imana bi maya mama kang nasi lagi lori dina. Aduh, aidi masak fajar panu pa maya mama tu tengah orang ni tengok.
3: Aidi kanam tak kang nabi ngam dong mandi bu.
4: Is, aduh ibu kari ibu adu ino. Makoi nak kang nasi hayak tole la tubu.
3: Nangi wasidi be ma.
4: Ini, aduh, aku ingin awang teng bersih dah ibu tuh pemlai ba. Mana aku kelas pasal entau lihai.
3: Oh, masuk tambra. Mati nuti kisah pra.
4: Jale, as nong muda galia pon teda. Aduh, aku isu hai ini kisah pahor si.
3: Hoi, nang yau jadi, aisyu itan dah cepat tan ba.
4: As nang si isu tangan bihai ba dunia.
3: Aduh di pare mala, aisyu tengrani cak napa tau lagi.
4: Pare ne, aduh kem tu susah minat dia tau si. Lao. Saya sayang buat tindok ke.
3: Hoi.
5: Mala, kata itu no.
4: Da, imana bi tindok ke? Sandhya, asih ni, ikut ke lagi tapi ni happy do.
3: Oh, asira.
5: As, mala agak sami nak kriba sih bu, tuh pun pasak kreta. Masih di, suah si tengah hari lepaga, mana sakit pasi yang lagi.
4: Sandhya, tu, ah tung dah, nang mui yang tu leh hari se, nang ubudah ngau lepas kali ni pi mas,
3: nang sih mas, ayu ubudah ngau begini.

0: Loong buki na may su. Al sinalib sila kle. Mahag na pawas si Tarwadi. Kari uwi ka ni. Hiisil tapi. Kung zoom to rel. Nahag di kangam ka ni ko. Ay awabas eh. May saga si bu. Karamba matamda ko ka ni. Awabas si bu ko pangam kitra.
1: Ayam kuih deh ngai ba.
0: Sandia, ngai kuih deh.
1: Kau dah lagi. Tawai nong aten lelam si dia.
0: Kau sudah tahu dah.
1: Kau sudah tahu juga. Aduk nong aten lelai berane.
0: Ayam nong aita berarti. Nau nak keram nukang di ba.
1: Pungling dekhan bawa kandi. Mai thong dah mami tay. Hai napa ni?
0: Ayi pungling na kari khali ba.
1: Aduh dekhan di. Kari gumba madi lutun lelai deh habisnya, kangi.
0: Ayi thamune wari pasibu, nang bu kang berane.
1: Kang dulu pasu, ayi ngonda habis dia itu na. Ayi su, angam bu mading pang ni.
0: Sandia. Awak bu tiang na benda, nupu bukan ayau buke.
1: Aduh bukari no, sih na ayau.
0: Isil tapi lai segum. Tap ni ingat jantari, bulu itu nak kari thokani, kanan sukang di.
1: Tung de thok lagi dapat thong duk bukang lagi di. Miao ibu nawari basa, waram kat ramah es.
0: Aduh bosan dia. Tung de thok lagi dapat thok duk bukang lagi aina.
1: Kari.
0: Aina wari basa nak kari kena bosan dia.
1: Kainu, kainu nang hari tu bo, nang kat orang ke.
0: Kasih tau deh.
1: Si na ayu mahes, nang. Nang aigi ipam demi nam doa hai tak. Hai ki bawa do kau rupra.
0: Jumi. Aina aigi sandiagi mapam da. Oi da bengang loi hai ki.
1: Mahes.
0: Ngasih pahu bengang dri. Ngang ki hanya sukan dri. Aduh bos sandia.
1: Mahes.
0: Ngasih di. Ngasih di aigi simbal si na. Hai do u hai bi yatra sandia.
1: Hai do pengam dra bas simbal dibu. Aina warawi mahes.
0: Nahag nata na, awab aku pina bukan asal itu ramai kupsida. Ayah awab polu masih bu, nang nata hang tapi bangam loroi tercantia.
1: Nang, nang nu puri bu awab polu matu dah, ayah kisah seru yau tapra. Seru ya na bahag kado, ipam dah pina bira loroi tera.
0: Santia, ayah kau yang ingin usi pantung itu tapu, ayah nang ingin ipam dah gipika usaha ni jari.
1: Yes.
0: Mikup pasi mak tada.
1: Madu na nak keramba wakal no mahes. Nang kita mak leing tena lep lebi aina. Nak putah doktor nacat kini kan berang.
0: Wahai itu na, ibu. Misal amu kehen hapler nacatnya.
1: Nang, kau dorok ke mahes. Ayo, nang kau dorok ke.
0: Sandia. Ay, lohong na bawa lo inare. Ay sukang de. Ahal sih nuwal usin naram bani.
1: Ahal sih nasi lebatoh. Naak kiai panah bani.
0: Sedia. Nasiu. Aibu amu awab api di bra.
1: Hauzi. Na pamda ini kerimu kai gani.
0: Sedia. Hauzi. Hauzi bani cakrasi.
1: Nanti. Nang nengang lebatoh nare. Ahal laman kiai tang in bana. Masa awi baik koi kiai tau dang ni ne mahes.
0: Nang ay bunusi da bro.
1: Ay, nang bunusi da basu. Panggal tok pangam laro ini mahes.
0: Nang kita boi do. Nang kita boi do kan mana santia.
1: Tung na bakak tena, nungsi na bagi pantung nate. Kain na basi su, nungsi bagi pantung ngamane.
0: Oh, kain na balai ram dragadi. Nungsi bagi magun, yarom lo esira.
1: Mahes.
0: Nang ibu kau bu ngamla dra, hayo.
1: Ngam dra basu, ngam na bahu naraki.
0: Nang na kau bu ngamla basu, aini na hapu kau bu ngamlo syatya.
1: Na haki ay panah bagi tama, aini seorgi ma pamdagi ay pamanggol ni cegi.
0: Madu na hak pelat dra, hayo. Madu na nang itu mau itu pelat dra syatya.
1: Pendra basu, pelik kal lagi. Nang chatkro mes. Nang chatkro. Aina hariba siabio. Nang chatkro.
0: Adu bo chandya. Aroi boina. Ai mashima taung di hajaramke. Ai pun si sina lairi makai. Ai thamoi gi nungsi babu. Matam pumbagi ohem bangam drabadi. Aina nongbu nungsi ro bagi artha thoktra chandya.
1: I said, Aina nang bunung si dapati nanti ko. Nung si kini nang ngecat kramasui na tegi mapok sigi wainan. Nga sigi mikup si da. Aigi nung si base panggal tog trene. Aibu warau ganu ko mahes.

0: Rıda.
1: Ay ma, yam tazedi. Kari nasi watongi.
0: Yare. Nasi di ay, nangi na pamdagi, kari kuma bikhiamatang ni jaga lapone.
1: Bikhiam.
0: Masibu, nak na happy raro idra.
1: Ekoye ni lo hongga, daba koi idra bama tamsi da, ipamdagi kari.
0: Aibu.
1: Mahes.
0: Nang aibu nung sibar ada.
1: Aiki pun sisina, napam lagi korang nang aizara po wahang do. Nang nang asidi, ay nanda hang bili. Mahes, ay nang bu tamoy siya nang nung si.
0: Rata. Aiki wak.
1: Pun sisya. Nak tegi asa deh hinggap ni mes.
0: Aini tak boleh bersyukur kali no. Ibu hai datra. Kerap nak hak ni.
1: Kita urgi mes. Kita urgi.
0: Kita tahu tidak dah.
1: Aini bawa kumse. Nang pihendra bro. Cingna balai ready. Hayo.
0: Rada. Nafam tegi. Pihendra bawa paman teliti. Nang naibu nung siar bade, kari kumbu amak, nang wanda gini saja.
1: Karam bapu no,
0: bapu nanti, thousand ne.
1: Kari, thousand. Aiki pam lagi, karam bapu thousand.
0: Rada, nang ga aiki lohong basi nama ram oeraga. Kan agumbi amagi thamoi kayau batar bade. Nah kari kan kene.
1: Kari.
0: Ayo.
1: Hai ibu apa masih bu? Ibu, bapa ama.
0: Rada. Ayi nungsi lebih amakap. Matam kaya agi memang dagi. Ayi thamoi sih dah lontar thamlapli.
1: Kari.
0: Nah agi ibu nungsi lebih bade. Ayi nungsi masih bukan biu rada.
1: Yes. Aina sangat cerewet sama makaira. Aina manusia, aina boleh.
0: Ada, manusia mana, manusia magi tamak, topam topam atau sesuatu kerinu ada.
1: Aini kangi mes, aina marah boleh kan? Nangi nungsi babu kayaan bab, ay paham deh. Ayo, makado, kenal. Ayo Mahes, makado kenal.
0: Sandhya.
1: Kari, Sandhya. Bahu sita anak. Mana ibu kari ni ayah dah lawan kami.
0: Nangi tahu jual tabu, pihau sahannya ni jadi ada.
1: Ayah nama, ayah nama nama singgani. Ayah nama ramu ayahka, nak kau yang negi nung siwa kayaan tu. Ayah paham deh Mahes.
0: Ada.
1: Makpu, yang tu dah ngasih makpu sendiri tamio.
0: Aduga, nak ikhiri apa nak kari?
1: Ay, punsi yang palaroy.
0: Nanti rata, wakal tu tado. Maduna, ayu anda pap ama mukla jin batara kani.
1: Nanti mes.
0: Wakal tu tado.
1: Nak kau yang negi, pentongga tu tabu ni, ayu nak kau orang nengai bisi.
0: Rata.
1: Wakat pemulai traba, thamoi audam se, kanada suwakalaru. Sahara bumi digi masih ase, ngasidi isu power.
0: Rada, ay nahapu pun sih kau loh rada.
1: Mahes, nangi ning matung naba, ay ginung sih bese, thamoi dalot tu nado mag thamkri. ngasi masih ngamdra badi aina nang bunung siru bagi arta tolibra
0: rada nangi nu si babu aina mirai bet arora
1: nate nate mes masidi nung shiba mana nung shiba magi da magda topam topam matau ai wapa mama taga
0: ayo nangi ani bu kari lai hayo
1: Nak ini betul na bagi nama, neng bek ayrabi, karena aku biar mana, nangi nungsi tungjin dale pauri hai bersih batang di, neng nak kau bi kanu kau mahes.
0: Ada, ayah sangat sih ntangguy ondri fawa, nah aku kau lihat ada.
1: Mahes,
0: pergi ada, ay, ay siapa ke? Aisyah lagi ada.
1: Madi cakri, anu was apa dun? Layau rei di, mahir inung dalep tu na. Tamoi dek kanak ngandana, thaja was agi ening, tamoi das mak. Angkrotam kramal mapoksi magidi yening chonglaro mahes napam dakat kramata moise mapoksi magidi leng dabo heurage ko
2: Radha, Hima, kau ingat ni no? Minilu hulam dah siwak, aku hamil nunggu ni lagi ni. Oh, yang tahu tu lihat je na, puni musim ni tahu ni lah.
1: Mala, kau ingat no? Nak kau ina, sandi agam hees kalih nak bawa Maria tu, ibu anda hai je bade. Aku anda kangen je bawa kau ingat no? Sandi hana, ayuh kau ini hana kelam ni.
2: Wafam sih, nana hakin ning bakai ni kan tu na. Nangi na pam dahai dah bani. Aibu warung nu kurada.
1: Mala, madam sangnya sangat coba. Aiki asas eh. Karena hagi ma pam dah sunatte. Mahes ki ma pam dah.
2: Kali aiba.
1: Aduh bo. Aiki tamoi ki nungsi bese. Tamoi dah sumak. Lekrus.
2: Radha.
1: Punsi gini karena sangat ceru wasa ado. Ngamlaroi kotungan, thaja basukan jinkre, thara balai cilmpai.
2: Radha,
1: lohnat tuhna, kana kangen dana thamoi nungden ushi jero bumbu, arey matar. Aina maupun ushi rubase, masih agasi pangna boiram.
2: Radha,
1: aina, ido mangjare, ngasih di, saina asih kita magtara, aina maupun ushi rubah.
2: Radha.

0: Hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Madam, ay una manarakal. Nauriam umbi binane, madam.
1: Nauriam umbi kari hai biba. Mingdo muktaga hai biyo.
0: Yamna kolera ma yamna nungay nungay ba khaja khaja ba abda nungay ra ba wa yamna hadi kare yamna nungay je.
1: Hoi hoi. Ado isagi bing se oi nam dagi kari hai bi banum bing dong tang hana hai biyo.
0: Oi nam mai ra kai naurim ong bi bina hai ba.
1: Bina hai ba kwa. Bina se lo kum ba tau bi ba ma le khon se.
0: Labuk ta sa lo ba gi me da labuk ta nong ni ni labuk lo su bu dan han ong su me dam gana te sara ko ma ne te sana gi ta lo su ri ta yi patab ta sa bi ro sara ne na ai gi ta.
1: Hoi hoi. Lau su ba si su oi khoi gi matam na yorok laga di tau da ba ya da ba mani na kwa.
0: Mani ni da.
1: Hoi. Adu ngasi di ayuk kumbi ru ba kwa. Isagi oi na di kayam pan biri gi lau se.
0: Lau du sanga mentang ujai ni da.
1: Kari pau ta bi ra ban dak di.
0: Ai di isa nupa ani pe ba kwa. Di isu gai kui nyam tau ko na na ba na. Tapi buting itu siapa itu?
1: Oh,
0: adun thazai ni dah, adun ni nadi hai ni dia tu buting yang pak ni thapa.
1: Oh, hoi hoi, hendak sehi su. Jatuk pasal nak thok pa, sehi ma oi resi hai na ikhui gimai kai dagi su tham sehi binagi ma fum da.
0: Oh, adun ma gam ni dah, ikhui am tak hai dagi ma.
1: Hai biu hai biu.
0: Ikhui gii kunglam, irang kunglam hai bersih ko. Aiyi lekai de leiba, aiyi kunglam de leiba, leih buting macam. Jadi ni nato agak siang kata aku ni ada lagi lagi ipa ada dia lagi ayam siang kata aku nato. Jadi lagi ipa ada dia ayam siang betar eh iram pula kadi siang tu jarang aku jam semua ni ada tawaran ni dengan aku. Aduh lagi jarang orang amoro jarang hari tu jarang gitu. Ah, lagi dia kapur tu meyam yo makapur thori aku.
1: Mana?

0: Hello?
1: Hello?
0: Hello, good afternoon.
1: Good afternoon, yang.
0: Hoi, kanoi birabano.
1: Oi nam dagi hidromongyan kanimirang.
0: Oi nam dagi Anita, thoramda taram nokcheri. Ngasi, good afternoon, ladies, thoramda karibafum pongdok bigani.
1: Yada, isha idugi marak tiraring ngohum laki sa labani ego po. Ati namari rakhi waring ne.
0: Hoi, hoi, live book haba caller singi manung challi bani ega amit Anita se.
1: Hoi, yam. Adai na sing, yam. May antina, Lain apa dia mian awan orang, apa dia mian bukan nadi apa pun. Ada ini semua hasil ni kerja. Ni apa kau ni cuma di sana ni, bila orang tu kau ni kerja ni juga.
0: Ya iya iya, kau suka di sana juga loh itu na.
1: Ada ni mian kau di kita ni jangan jauh, jadi mian sih kau di tong ini kau pernah nak terang kerja ni, kau kemarin tu biji kan sih kau.
0: Kau sih tu wakal nungai pernah nak kau ino tong ini kau dum hau ya, kita ni kau tong biji.
1: Oh,
0: ada ni
1: negara
0: ni dengan tiga ni kita ni macam mana ni lah. Nong
1: macam
0: ni lah, kan kantong mina bahaya betul ni kok. Ada ni kantong mana ni ni, orang tengah ni ni, beri dia dia ni nak awak dia angan dia program tahun
1: ni dia nak cerita ni macam ni. Ikan warna
0: lepak kan bahaya ni
1: Adikan gila, sabi gila phone pay raga, mai kena raga sunu ngai raga kau wari bete. Adai dah aku ikhaya ni dia matam dari, ni dalam aku ini high school matam ni matam raga sedi. Aku ini raga sunu yam, aku ikhaya ni sedi. Jadi tau raga anda ni dalam, kudo mina nama raga but ni kah raga indis kima orang kira lola kudo mina singgi dia antau dia antau nara ni raga.
0: Hoi hoi.
1: Adik aku tak pernah ke Samsung garan tu matam ni ngai dah. Adik ke Samsung high school high kereko. Adai dah. Kaya Samsung garu, saya tak minyak. Jadi kalau nama Maharaja buat senda kolej, saya kolej tak minyak. Jadi kalau saya hari ini, saya nak aduh mana, kedua kita orang dah agak ibut diwari tu hari kan dah. Ibu tinggal tu pun lupa sih mami ngaku rumah pada sih tu lihat ni. In besar kau kain tahu ya bukan ni. Ada kau ni tahu kan sih ni sih kiri sih tak sana. Ayuhnya, itu ni pun lupa sih mami ngaku rumah pada sih enam ni berani. Ada juga. Nama kan jadi, mayam ni akses mana ni, akses mana ni, lah hai, ada je. Aduh tu sunnah, ada lah cuma nak kerja pagi tu, weh bego. Aduh mayam, ngai bego, ngau kebe, ngam kau kibel lagi kena tunggu lah, kadang baju lagi weh bego, kau kibel lah, kadang baju pun lagi pun sih bisi ni, ada ni.
0: Mana mana.
1: Ada itu aku ni haji ni jadi, ni angang sih, isah sih, mama weh bego, aku ni jadi isah dia tamtul ni, kang bengam ni, ada ni. Tapi kalau kang bawa, tabuk sudah na. Tak kita nak tahu, budi isa juga macam kita nak kerja isa tu nak kender di kan bengam dia, aji kan apa atau macam ni.
0: Hoi.
1: Macam di sekolah kita ni, tahu hebat macam tu ni. Para asing tak apa apa, tu ni macam ni sang ni ramai. Aduh, kan macam di dalam gumba, ada gizi, ada boleh gumba tahu kan ada dia. Tapi lari tahu kan hanya ada dia, ada gizi macam di skip apa macam tu so. Lari pau, hai berdua ini hanya di mana lari pagi, tapi bagi aduh ini pagi, bagi zaman itu orang semua itu betul mat kau lagi aduh mai mai apa macam ni dalam aduh lagi
0: mana kita zaman tu,
1: kita gila ini thajal level ni, aduh macam itu thajal tienda tiendi uta desa itu supaya ni macam
0: oh, yang nungai berpau ni sih macam ni tak
1: apa, aduh ni ada yang hari hari nak berasa ni, aku kan ni hari ane apa, aduh kita orang India ni dia ada dalam aja tu yang tahu ni yang zaman ni tu ni.
0: ไปจนทันทีไปไปตรงนั้นค่อยๆๆมาสิมาดีคําว่าได้อังกังอุ่นอังกังอุ่นนี่เป็นมาสิค่อยๆไล่ป่าวดิเนี่ยอะไรดังมากุมบ่ไม่จะบ่กุมบ่ดีเนี่ยคนละหลายป่าวให้เนี่ยดีอือดูนะอังกังที่ดีเนี่ยมาดีมาเกี่ยวป่าวบ่ได้เนี่ยเอาไปในคราวยิงดีแล้วก็ซุนเตาะหันดีเนี่ยค่อยๆอีสานดีไอ้คุยดร.อุ่ยได้ยาเดอินจิเนียร์อุ่ยได้ยาเดให้บรรณัตไปตะบรรณัตไปตะเนี่ย
1: Tanya kau lagi, mau tanya dulu, pekerja dulu, ring, ayam dulu, pasal ya, hari dulu, dan malam dulu, guest.

amam anga na kupsiliba taibang sida ritu taruk na thogal tauriba malim sida janari paukhong kaya leptana nungsibagi machu kaya na yomsilaba lainarakta oinabagi thotlaba ihulgi mataida paukhong kaya sufongkhre paukhong kaya sufongdari tha thawan numit na nongdol thakta maning tamna ngan thoiri makai punsigi paukhong na karamna loigani